0: kepala pabriknya.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau mau secara gampang, kita bagi menjadi ringan, sedang, berat. Yang berat itu yang sudah tidak realistis. Jadi yang orang awam bilang gila. Kalau yang ringan itu biasanya reaktif. Reaktif, jadi ada suatu peristiwa, kemudian dia bereaksi. Karena reaktif biasanya kalau kepribadian, manajemen stres dia bagus, kemudian support lingkungan bagus, biasanya tanpa obat-obatan. Terus yang sedang, nah yang sedang ini yang tengah-tengah, ini yang masuk di sini itu cemas, depresi, fobia, obsesif kompulsif, itu masuk di sini. Nah di sini memang suka nggak suka, mau nggak mau, obat-obatan harus masuk, didampingi dengan psikoterapi. Jadi obat, terapinya obat dan tanpa obat. Psikoterapi termasuk relaksasi dan lain-lain. Dan pengobatannya juga nggak seperti ngobatin diare atau flu yang 3 hari, 5 hari, 2 minggu selesai. Kalau sudah jatuh ke kondisi cemas, depresi, itu penanganannya cukup lama.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. PRX terus 91,8 FM, RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eks.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triananti, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Imunisasi MR menurut WHO dan juga Kementerian Kesehatan merupakan imunisasi yang aman. Aman di sini tidak berisiko untuk menimbulkan salah satu di antaranya risiko terjadinya autism atau autisme pada anak. Di samping itu, imunisasi MR juga halal adanya, di mana kandungan yang terdapat di imunisasi MR sudah disertifikasi halal adanya, dan juga ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang mungkin bisa ditimbulkan karena infeksi dari campak maupun rubella tersebut. Manfaat yang bisa didapatkan dari imunisasi MR atau measles dan rubella yaitu seorang anak dapat lebih terjamin kekebalannya apabila terinfeksi penyakit campak maupun rubella di waktu selanjutnya, karena komplikasi yang ditimbulkan dari kedua penyakit tersebut sangatlah berat. Jadi apabila seorang anak sudah mendapatkan kekebalan booster atau melalui imunisasi MR tersebut, imunitasnya akan jauh lebih kuat daripada anak yang tidak diberikan imunisasi.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial. Tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

Tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang

0: sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Stres penyebab gangguan jiwa itu sebenarnya intinya semua peristiwa yang menyebabkan kita tidak bisa beradaptasi. Dan pengobatannya juga nggak seperti ngobatin diare atau flu yang 3 hari, 5 hari, 2 minggu selesai. Kalau di buku untuk depresi itu 3-9 bulan. Tapi orang itu kan dinamis ya, lebih dari 1 bulan. Kemudian tergantung penyebabnya juga. Dan kita nanti setelah keluhan-keluhan yang nggak nyaman itu mulai dikurangi oleh obat, kita baru mulai bicara problem. Nggak mungkin orang datang pertama kali ke tempat praktek dengan nggak bisa tidur, kita langsung bicara problem mau diselesaikan, itu nggak mungkin. Karena yang bersangkutan baru nggak nyaman, badan sakit semua. Jadi ini harus hilang dulu dengan obat. Makanya saya bilang, suka nggak suka, mau nggak mau, obat harus masuk dulu. Nanti setelah 2 minggu, 3 minggu, keluhannya berkurang hampir 50%, pelan-pelan bicara problem. Terus mencari harusnya bagaimana, ya coba mengurai masalah, tidak harus selesai, karena tidak semua masalah bisa selesai. Ya, jadi bagaimana bisa win-win, bisa bersahabat dengan masalah. Kalau masalah bisa diselesaikan itu lebih bagus, tapi kalau pengalaman saya sih kadang-kadang masalah itu tidak bisa tuntas selesai. Tinggal yang bersangkutan ini bisa win-win nggak, bisa mau nggak bersahabat dengan problem. Nah, sambil psikoterapi atau mulai problemnya diurai, mulai berjalan, obat-obat yang masuk tadi mulai kita kurangi dosis. Proses pengobatannya seperti itu. Nggak bisa langsung berhenti, ini udah bisa tidur dok, udah enak, udah bisa kerja, langsung di stop, nggak bisa. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat, dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau nggak nanti gampang kambuh. Nah, nanti kalau udah kambuh, biasanya pada saat kambuh itu gejalanya lebih berat. Ada efek kayak bumerang seperti itu. Obat-obat yang memang harus dengan tapering off, dengan dikurangi pelan-pelan. Obat-obat lain juga ada seperti kortikosteroid, kalau di penyakit fisik yang lain itu juga menyetopnya juga harus dikurangi supaya tidak ada rebound fenomen itu.
0: Sobat RBI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Untuk menjaga kesehatan di lingkungan kerja, ternyata ada beberapa modifikasi di lingkungan kerja agar kita tetap sehat. Nah, apa sajakah itu? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
2: Kita ingin bahwa semua pihak sebenarnya dari pemilik kerja atau pekerja ingin bahwa pekerjanya sehat. Untuk itu, penyakit akibat kerja tidak lain adalah interaksi dari dua hal. Yang pertama adalah beban kerja, yang kedua adalah lingkungan kerja. Apabila kita tidak mampu untuk mengurangi beban kerja kita, karena memang kita harus dipatok bekerja dengan beban kerja tertentu, maka kita harus memodifikasi lingkungan kerja kita untuk mendukung pekerjaan kita, untuk mendukung tubuh mengatasi beban kerja kita. Satu, lingkungan fisik, lingkungan biologik, lingkungan kimiawi, lingkungan ekonomis, dan lingkungan psikologis. Kita harus memodifikasi lingkungan fisik kita. Pencahayaannya harus betul sesuai dengan peraturan, penghawaannya harus cukup sejuk tapi juga tidak terlalu dingin. Kita harus menjaga juga tidak adanya kuman di lingkungan kita, tentu dengan cara penghawaan yang bagus, pencahayaan yang bagus, sehingga lingkungan kerja kita tetap sehat. Posisi duduk kita harus diperhatikan. Posisi duduk kita hubungannya dengan komputer yang seringkali ada di tempat kita juga harus diperhatikan. Hindari duduk dalam waktu yang lama, minimal tiap 2-3 jam kita berdiri, kita gerakkan tubuh kita, kita olahragakan tubuh kita supaya kelenturan tubuh kita tetap terjaga. Dan yang terakhir, kita seyogianya harus membuat suasana kerja kita sehat secara psikologis.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar yang berbahagia, sejauh ini yang sering kita dengar adalah kawat gigi itu bagian dari tren fashion. Sebenarnya itu adalah salah. Kenapa? Karena kawat gigi ini sebenarnya hanya alasannya untuk kesehatan. Karena dengan merapikan gigi-gigi yang tadinya posisinya kurang baik, memudahkan kita dalam menggosok gigi, dan otomatis kesehatan mulut akan lebih terjaga.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Perjalanan Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Sembilan satu poin delapan RTI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas anak yang sedang diare.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triananto, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare, jangan resah dan jangan khawatir. Diare sendiri dapat disebabkan karena suatu proses infeksi, baik infeksi bakteri, infeksi virus maupun infeksi parasit. Dan 50-80% diare pada anak disebabkan oleh karena infeksi virus. Infeksi virus tipe rotavirus dapat mengakibatkan diare pada anak yang terjadi secara akut dengan karakteristik diare yang cair tanpa disertai ampas, tanpa disertai lendir, tanpa disertai darah, dengan bau diare berbau anyir atau asam, dan juga diare anak timbul buih atau gas. Dari diare yang disebabkan karena rotavirus itu sendiri, orang tua jangan khawatir, karena pada prinsipnya penanganan diare yaitu pemberian cairan yang adekuat. Apabila buah hati kita sedang diare, kita harus identifikasi apakah diare yang terjadi pada anak mengakibatkan dehidrasi, baik dehidrasi tidak berat maupun dehidrasi berat. Apabila anak masih mau minum, berarti anak masih terkategorikan diare tanpa tanda dehidrasi. Penanganannya, anak diberikan cukup minum, anak diberikan makan, anak diberikan larutan gula garam yang adekuat. Apabila terjadi dehidrasi tidak berat yang ditandai dengan gejala mata cowong, anak kehausan, mukosa di mulut kering, disertai dengan buang air kecil yang semakin berkurang, jangan ragu para orang tua untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena anak memerlukan cairan infus untuk merehidrasi cairan yang keluar akibat diare. Apabila diare pada anak menyebabkan dehidrasi berat yang ditandai dengan anak susah dibangunkan, anak mata anak cowong, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak tanpa lemas serta sulit dibangunkan, langsung bawalah anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena dehidrasi berat pada anak dapat mengancam jiwa anak tersebut. Untuk pencegahan diare, apabila membuatkan susu untuk anak, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga merebus botol, supaya kebersihan dan juga sterilitas dari botol tersebut dapat terjamin dan tidak menyebabkan diare pada anak. Demikian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan

0: mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
0: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian, Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: perlu kita ketahui bahwa bau mulut itu sumbernya bisa dari setidaknya dua sumber ya. Sumber yang lokal berada di rongga mulut saja, dan sumber sistemik. Sistemik itu berarti dari bagian tubuh lain yang lebih luas gitu ya. Setelah rongga mulut itu ada saluran nafas dan saluran pencernaan. Nah, untuk bau mulut, selain kalau dari faktor lokal setempat rongga mulut itu jelas dari proses pembusukan oleh bakteri rongga mulut. Jadi kalau kita tidak gosok gigi, makanan yang kita konsumsi itu misalkan karbohidrat ya, nasi, roti dan sebagainya, nanti terfermentasi menjadi produk saprofitik gitu ya. Jadi yang produk menghasilkan ya bermacam-macam, salah satunya yang mengandung unsur belerang itu, sulfur, itu menyebabkan bau mulut. Itu yang lokal. Nah, kalau itu sudah clean, bersih, maka patut diduga sumber berikutnya adalah yang sistemik. Sistemik itu misalkan dari makanan yang kita konsumsi, bisa kita makan makanan yang beredar pembuangannya, salah satunya kan ya dibuang lewat pipis itu kan, lewat pipis. Nah, sebagian kan bisa keringat, atau sebagian dari dibuang lewat air ludah yang di rongga mulut kita. Nah, itu tentu saja bisa menghasilkan, atau kondisi yang lain misalkan di organ sekitar rongga mulut, misalkan di belakang sini ada tenggorokan itu ya, di atasnya itu ada saluran pernafasan itu. Nah, penyakit-penyakit yang ada di situ, radang, kondisi radang di saluran atau di paru-paru misalkan, itu juga bisa menghasilkan bau mulut. Apalagi radangnya sudah kronis atau bernanah gitu misalkan ya, itu nanti kan menghasilkan bau yang gak enak juga kan. Nah, itu kan juga bisa keluar, tercium dari rongga mulut itu kan bisa. Nah, kalau rongga mulutnya sudah oke, sudah clean, kok masih bau mulut, ya patut diupayakan untuk konsul ke dokter yang lain.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas tentang menghitung berat badan ideal bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Cara mengukur status gizi pada orang dewasa yakni dengan cara melihat dari IMT-nya. IMT adalah indeks massa tubuh. Nah, cara mengukurnya adalah dengan mengukur berat badan dibagi tinggi badan dalam meter lalu dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah apabila di antara 18,5 sampai 25 dikategorikan sebagai normal. Nah, hati-hati apabila lebih itu dikatakan overweight atau bisa jadi obese, atau apabila kurang itu termasuk underweight. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia.

0: pertama itu tumbuhnya pada usia 6 tahun seringkali kita mengira itu adalah gigi susu, padahal sudah merupakan gigi permanen. Akibatnya gigi molar pertama ini sering menjadi gigi yang rusak, padahal tidak ada lagi penggantinya. Maka sebagai orang tua, alangkah baiknya kita memahami kapan waktunya gigi anak tanggal dan kapan waktunya gigi penggantinya tumbuh. Sekian dari saya, Dr. Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips sehat RBI Pandanaran Semarang.
1: Bagi Anda yang bekerja di ruangan ber-AC, yang ini penting sekali untuk diperhatikan agar tetap sehat di tempat kerja. Apa sajakah itu? Berikut kita simak tipsnya bersama Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Ada satu penyakit yang disebut dengan bell palsy. Bell palsy itu akibat oleh gangguan psikoneuroimunologis. Memang pemicunya adalah udara dingin yang diakibatkan oleh karena AC. Tetapi sebenarnya itu oleh karena mekanisme pertahanan tubuh kita pada saat kita menerima lingkungan yang buruk itu ada dalam kondisi yang tidak cukup baik, sehingga paparan AC itu akan menyebabkan gangguan kesehatan pada tubuh kita. Cara yang paling mudah adalah menaikkan suhu ruangan sampai suhu ruangan itu ya kira-kira tidak terlalu dingin lah, tidak 18 derajat Celcius, mungkin mendekati 25 derajat Celcius. Atau kalau kita misalkan bekerja dengan kipas angin, jangan kipas angin itu atau menghadap ke tubuh kita. Kita menghadapkan kipas angin itu ke dinding sehingga anginnya tidak langsung menghadap ke kita. Itu satu cara-cara mudah sebenarnya. Selain itu ada waktu tertentu di mana kita seharusnya setelah mungkin bekerja 2 jam, 3 jam, kita keluar dari suhu ruangan yang dingin itu menuju ke ruangan dengan yang bersuhu sekitar suhu ruangan biasanya, sekitar 28 derajat Celcius. Biasanya memang kita nyaman di 25 sampai 28 derajat Celcius. Tetapi apabila kita bekerja pada suhu ruangan yang 25 sampai 28 derajat Celcius, biasanya kita akan merasa kegerahan. Perlu cairan yang cukup untuk mengatasi rasa tidak nyaman akibat panas itu. Kalau Anda menderita bell palsy, satu-satu jalan memang Anda harus menemui dokter Anda. Butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan bell palsy sebenarnya. Bell palsy adalah kelainan psikoneuroimunologis di mana waktu sembuhnya belum bisa diperkirakan. Penelitian tentang bell palsy ini menyebutkan bahwa diperkirakan waktu sembuhnya penyakit bell palsy ini 6 bulan. Tapi seringkali oleh karena mekanismenya belum begitu jelas, mekanisme dan itu menyangkut mekanisme imunologis, butuh waktu yang lama, yang lebih dari 6 bulan. Maka lebih baik kita mencegah daripada mengobatinya. Kita melakukan modifikasi pada lingkungan kerja kita sehingga kita terhindar dari bell palsy ini.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: trivial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
1: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
1: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
0: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPR di Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas mengenali mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Kalau mata juling itu, dengan keluhan mata juling, mengabaikan gitu saja gitu. Padahal itu juga bahaya untuk fungsi dari mata tersebut. Mereka tidak bisa melihat jarak, memperkirakan jarak, ukuran, kedalaman. Jadi kayak umumnya kita lagi nyetir tuh, kita nggak bisa lihat ini mobilnya udah deket atau belum ya sama mobil depannya. Jaraknya mereka nggak bisa, karena nggak ada namanya tiga dimensi. Karena kita nggak bisa prediksi jarak, kedalamannya seberapa gitu, nggak bisa. Sebaiknya kalau lebih dari usia 6 bulan dia masih seperti itu matanya, masih juling, segera diperiksakan ke dokter mata, khusus anak-anak. Nanti akan dilihat dia kelainannya berada di syaraf atau nggak tanya dia butuh kacamata lebih dini, itu bisa.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas manfaat imunisasi MR.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tips berkaitan dengan imunisasi MR. Yang pertama, imunisasi MR merupakan imunisasi yang diberikan untuk memberikan kekebalan pada anak terhadap infeksi measles dan juga rubella. Measles berarti campak dan rubella yaitu infeksi rubella. Bahaya dari penyakit ini, campak dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti diantaranya diare, radang paru, pneumonia, radang otak, bahkan kebutaan dan juga kematian. Sedangkan rubella dapat mengakibatkan komplikasi yang multiple pada ibu hamil trimester pertama yang dapat mengakibatkan adanya katarak pada bayi yang baru lahir, adanya tuli bawaan saat bayi lahir, dan lain sebagainya. Sebagai langkah persiapan, apabila anak sedang batuk, pilek, ataupun diare, dapat kita sembuhkan terlebih dahulu, menunggu sampai anak sehat, dan apabila setelah diimunisasi timbul komplikasi ringan seperti diantaranya demam yang tidak terlalu tinggi, nyeri pada tempat suntikan dan juga kemerahan, jangan khawatir karena reaksi tersebut merupakan reaksi yang alamiah adanya. Demikian tips tentang imunisasi MR. Semoga dengan imunisasi MR dapat mewujudkan kesehatan anak Indonesia untuk menjadi semakin lebih baik.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Pandanaran Semanggi.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial. Tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan. Juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

RTI Pandanaran Semarang. RTI. Satu poin delapan FM RTI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Hera Cakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Para pendengar sekalian, seringkali kita sebelum ke dokter gigi itu sudah khawatir ya. Aduh, diapain nih? Aduh, habis berapa nih? Jangan-jangan langsung ketahuan semua aib dalam mulut. Jadi sebenarnya jangan khawatir. Misalnya ya, habis jatuh terus ada patahan gigi, jangan takut kalau ke dokter pasti dicabut. Sekarang udah teknologinya maju, banyak solusi yang lain. Kita akan mempertahankan gigi sampai akhir. Kalau memang benar-benar tidak bisa, baru dicabut.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas cacingan bisa menyerang orang dewasa bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Kecacingan bisa menyerang anak ataupun dewasa, tergantung kembali kepada perilaku dan lingkungan sekitar kita. Kecacingan bisa lewat mulut, bisa melalui kulit, kemudian berkembang di dalam tubuh. Nah, orang dewasa yang tidak mencuci tangan pun juga bisa terinfeksi oleh kecacingan ini. Karena larva dari cacing tambang itu masuk ke tubuh melalui kulit, menembus kulit. Tips untuk mencegah penyakit infeksi adalah memberikan vaksinasi pada penyakit-penyakit tertentu, perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, dan menjaga lingkungan agar tetap bersih. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Dosa Setunggal Poin Wolu FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: barangkali konsep gosok gigi yang selama ini diajarkan pada anak-anak kita itu mestinya harus dirubah. Jadi kalau selama ini kita lihat saja sesuai dengan lagu yang diajarkan bu guru kita dulu itu, tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Jadi menggosok giginya di dalam kegiatan mandi itu, rangkaian kegiatan mandi. Coba bayangkan aja anak-anak kita, adik-adik kita, atau kita zaman kecil dulu, mandi, habis itu ganti baju, terus sarapan, terus berangkat sekolah. Bisa dibayangkan di gigi kita itu masih, ketika kita berangkat sekolah dari pagi sampai siang, masih ada sisa makanan yang berada di permukaan gigi kita itu, sehingga dalam waktu yang sekian jam itu nanti sebenarnya akan merugikan gigi, karena dalam selama sekian jam itu dari pagi sampai sore itu sisa makanan yang terutama itu karbohidrat itu nanti oleh kuman rongga mulut itu akan terpecah menjadi produk asam gitu ya, tuh yang nantinya menyebabkan gigi berlubang itu, karena struktur keras gigi itu akan terjadi demineralisasi itu, jadi perlunaan, akhirnya berpotensi menjadi gigi berlubang. Nah, konsep kedua itu kita lihat aja sore kita mandi lagi, gosok giginya di rangkaian mandi itu lagi lah. Setelah itu setelah malam tidak gosok gigi terus tapi langsung tidur dan seterusnya. Nah, inilah yang konsep ini saya kira kurang tepat. Sudah dari sisi ilmu kedokteran gigi ini dipandang sudah tidak tepat lagi. Kita dengan teman-teman di PDGI mencoba mengubah konsep ini, jadi memberikan penjelasan kepada terutama kepada anak-anak. Kita mencoba merubah konsepnya, jadi mestinya gosok gigi yang benar itu mestinya setelah makan. Jadi rangkaiannya mestinya pagi itu enggak gosok gigi enggak apa-apa deh, jadi cukup berkumur atau pas rangkaian wudu itu ya sarapan. Nah, setelah sarapan itulah mestinya kita melakukan gosok giginya di situ setelah makan pagi itu ya. Kalau siang hari gimana? Siang hari kan kita masih di sekolah atau masih di kantor, tidak sempat ya makan siang, tapi kan tidak sempat gosok gigi gitu. Nah, untuk siang itu tidak gosok gigi okelah, tapi kita merekomendasikan, menganjurkan di akhir kegiatan makan itu sebisa mungkin kita tutup dengan kegiatan, boleh deh misalkan berkumur dengan air putih itu, tapi anjuran berikutnya supaya lebih lengkap itu ditutup dengan makan buah yang berair berserat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas bagaimana menangani anak yang sedang demam.
1: Halo Sobat RDI, saya Dr. Dimas Triyanantio, spesialis anak ter Rumah Sakit Nasional di Diponegoro. Apabila kita mendapati buah hati kita sedang diare atau BAB cair lebih dari 3 kali, jangan khawatir, karena kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu apakah diare yang terjadi pada anak menimbulkan risiko dehidrasi atau tidak. Tanda dari dehidrasi diantaranya mata anak terlihat cowong, anak kehausan, buang air kecil anak semakin berkurang, dan anak merasa kehausan terus-menerus. Dari sini apabila anak masih dapat minum secara baik, berikan larutan gula garam atau air sebanyak mungkin, karena dari sini akan mencegah bahaya dehidrasi yang ditimbulkan dari kejadian diare pada anak. Apabila anak semakin lemas dan susah untuk minum, jangan ragu untuk langsung membawa anak ke fasilitas kesehatan terdekat, karena bahaya dehidrasi yang ditimbulkan karena diare tersebut dapat menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut dan dapat mengancam jiwa buah hati Anda. Dari sini kita harus memantau berapa banyak buang air besar yang keluar dari anak dan asupan minum yang sekiranya bisa diminum oleh anak. Karena dehidrasi yang ditimbulkan dari diare dapat menimbulkan kematian dan juga komplikasi yang lebih berat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Semarang.
1: Kali ini saya akan menyampaikan mengenai tips makanan sehat untuk mata. Makanan apa aja sih yang harus kita konsumsi untuk menjaga kesehatan mata? Itu kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau, seperti bayam, kangkung. Terus kalau berwarna selain hijau, yang warnanya terang, seperti wortel, tomat. Kenapa sih kita harus pilih sayuran yang berwarna hijau, terus buah-buahan yang berwarna terang? Karena sayuran hijau itu mengandung suatu kandungan yang bernama lutein dan zeaxanthin, yang itu bisa membantu menjaga kesehatan mata. Dan untuk yang berwarna terang seperti orange, merah, itu dia mengandung vitamin A yang cukup tinggi yang dapat membantu menjaga kesehatan mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas tips penting untuk pejuang diabetes tipe 2 bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut tips untuk pejuang diabetes mellitus tipe 2. Yang pertama yaitu tetap penuhi makanan terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, sayur, dan buah. Jangan takut untuk mengkonsumsi makanan pokok. Yang kedua, aktivitas fisik 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, batasi makanan dan minuman yang manis. Dan di sini makanan manis dapat diperoleh dari kue, roti, dan gula. Lalu juga minuman manis dapat berasal dari susu kental manis, sirup, dan air gula. Yang keempat, penuhi serat dan makanan tinggi antioksidan seperti pada buah dan sayur. Dan yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, sesudah makan, apakah ada insulin injection, dan lain sebagainya. Yang kelima, konsumsi obat sesuai petunjuk dokter, apakah sebelum makan, atau sesudah makan, atau adakah insulin injection. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Suara, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kesehatan gigi itu bagian dari kesehatan tubuh secara umum. Artinya, kondisi rongga mulut yang buruk itu akan berpengaruh pada kesehatan tubuh secara umum. Jadi sangat berpeluang sumber infeksi di rongga mulut misalkan itu akan menyebabkan ada dua hal, menimbulkan atau memperberat infeksi di bagian lain. Jadi begini konsepnya, rongga mulut kita itu merupakan pintu masuk ke bagian tubuh yang lebih dalam. Bayangkan saja kalau di pintunya saja banyak kotoran, maka kotoran itu akan bisa nyebar kemana-mana ke seluruh tubuh kita. Jadi misalkan gigi kita kotor penuh dengan, bahasa Jawanya apa sih, jigong gitu ya, itu banyak kuman. Jadi bayangkan kalau kita tidak gosok gigi, kita banyak plak gigi itu, gigi bahasa Semarangannya barangkali jigong itu, di situ banyak plak, kemudian banyak kuman. Kuman menghasilkan toksin, menghasilkan produk yang membahayakan tubuh. Nah itu nanti toksinnya, bayangkan saja kalau mulut kita banyak plak, itu nanti seberapa, mesti tentu saja produk yang membahayakan itu juga banyak. Padahal kita kan gak selektif kan, kita makan aja dalam kondisi itu rongga mulut kita kotor, ya nanti racun, toksin, metabolit yang membahayakan itu ikut tertelan, bisa toksinya, bahkan kumannya pun juga bisa tertelan. Ketika kuman atau produknya itu jalan-jalan di tubuh kita, itu nanti bisa dia nempel. Misalkan yang ini sudah mulai terbukti itu, misalkan ternyata kuman di rongga mulut itu bisa menempel juga di migrasi, tertelan, nanti beredar ke seluruh tubuh lewat pembuluh darah misalkan. Nah itu nanti dia bisa nempel di dinding pembuluh darah, sama nanti menghasilkan plak di dinding pembuluh darah itu, sehingga nanti lama-lama kalau itu plak itu menebal, menyebabkan pembuluh darah itu menyempit, terjadi penimbunan plak itu, akhirnya menyempit dan mengeras. Nah kalau sudah seperti ini, nanti resikonya ya bermacam-macam, bisa misalkan sumbatan, tekanan darahnya bisa meningkat misalkan, menjadi hipertensi misalkan. Nah betapa tinggi resiko kita tidak peduli dengan kesehatan rongga mulut kita, gigi dan mulut kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Kebenaran Semata.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Sembilan satu poin delapan RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Bagaimanakah cara menjaga kesehatan bagi para pekerja di lapangan? Yuk kita simak tips berikut dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Pada saat di lapangan, masalah terbesar adalah dari suhu udara dan dihubungkan dengan pakaian kita. Pakaian kerja kita yang tebal, yang menutup lengan sampai mata kaki, yang kebanyakan dipakai oleh para pekerja proyek sebagai, memang itu sebagai alat pelindung diri mereka, itu membuat suhu tubuh mereka itu makin panas. Maka butuh cairan kira-kira 2000 cc atau 2 liter per hari. Dengan cara-cara demikian, maka diharapkan otot mendapatkan pasokan air dan kelenturannya akan tetap terjaga. Saya tambahkan lagi bahwa kalau misalkan lingkungan kita berdebu, kita bekerja di suatu pabrik misalkan yang di mana debu dari pabrik itu cukup banyak, maka kita harus pakai pakaian APD, pakai alat pelindung diri yang sesuai, mulai dari topi kerja, kacamata kerja, masker, kemudian pakaian kerja, dan bahkan mungkin kalau perlu memang sepatu.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam raperda penyelenggaraan standarisasi jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang gangguan jiwa bersama Dr. Alfiati Vitikasari, dokter rumah sakit Diponegoro, Semarang.
1: Kalau definisinya itu adalah ada sindrom di mana terjadi perubahan perilaku, kemudian pikiran pada seseorang yang sudah mengganggu dirinya sendiri maupun lingkungannya. Pada umumnya seperti itu. Tapi ada juga yang datang, saya nggak mau minum obat dong, nggak apa-apa sih kalau nggak mau minum obat, badannya enaknya nggak lama, karena kan, dan pasien harus mau disuruh relaksasi, ada PR di rumah yang dikerjakan, itu pasti yang bersangkutan harus mau. Tapi dia tahu risikonya, badan tuh nyamannya relatif lebih lama daripada kalau dengan obat. Jadi kalau kita kombinasi lebih cepat, kalau kita kayak kita jalan kaki sama jalan di jalan yang berjalan, kalau di airport itu loh kan ada jalan yang ban jalan, kita di situ pakai ban jalan, kita jalan kaki kan lebih cepat daripada jalan kaki tok atau di ban jalan tapi diem. Intinya kalau kita mau kombinasi itu seperti kita jalan di ban yang jalan itu lebih cepat sampai ke tujuan. Prinsipnya untuk kepatuhan minum obat dan cara minum obat dosisnya itu mutlak yang pasien harus nurut sama dokternya. Kalau enggak nanti gampang kambuh.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Dosa Setugal, Poin Walu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Sangang Dosa Setugal, Poin Walu FM, RDI, Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang,

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang kali ini membahas gizi untuk penderita hipertensi bersama Koirun Nisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Berikut beberapa tips untuk penderita hipertensi. Yang pertama, yakni hindari makanan yang tinggi garam seperti makanan kalengan, keju, sosis, sarden, acar, buah kaleng. Lalu juga tingkatkan aktivitas fisik minimal 150 menit dalam seminggu. Yang ketiga, istirahat cukup. Yang keempat, serat cukup. Penuhi dari buah, sayur, minimal 5 penukar dalam sehari. Saya Khairun Nisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Apa saja yang kita hindari untuk menjaga kesehatan mata selain jangan membaca di tempat yang gelap, melihat terlalu dekat, atau penggunaan gadget yang terus-menerus, yaitu adalah hindari merokok, hindari minum-minuman alkohol, karena hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada syaraf mata. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi ketika sudah bertambahnya usia, terjadi kerusakan di syaraf mata. Ya, saya Dr. Arnila Novitasari Saubik, spesialis mata dari Instalasi Mata Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: RTI Pandanaran Semarang. RTI.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips sehat, tips sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Sebenarnya gimana sih posisi duduk yang benar saat di tempat kerja? Kita dengarkan keterangan dari Dr. Dodi Pramono MSI Med dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Cara duduk kita harus kita perhatikan, cara duduk yang betul. Jangan sampai kita terlalu membungkuk. Cara duduk kita harus memenuhi, harus sesuai seperti bentuk dari kursi yang ergonomis itu. Bisa ditambahkan lagi dengan cara tidur kita. Tidur kita biasanya ada di kasur busa. Kalau misalkan kasur busa itu sudah lama, busanya tidak mampu menahan tubuh kita, katakanlah sudah melengkung, pernya sudah aus, itu bisa membuat gangguan-gangguan yang mengakibatkan produktivitas kita terganggu. Gangguan-gangguan itu bisa berwujud dengan gangguan persarafan yang menyerang pada tulang punggung kita.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam Undang-Undang Nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RBI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, Dokter Rumah Sakit Diponegoro Semarang.
1: Jadi sebenarnya kalau kita pakai kawat gigi itu, tindakan pembersihannya memang harus lebih hati-hati dibanding yang enggak pakai kawat gigi. Kenapa? Ya jelas karena ada barang yang ditempel-tempel di gigi kan, terus ada kawat yang melintang. Jadi selain pakai sikat gigi khusus kawat gigi, bisa dibantu pakai yang namanya sikat interdental. Itu sikat yang dibuat buat bersihkan di sela-sela gitu kan. Terus tipsnya, ini bisa dilakukan sama semua pemakai kawat gigi, baik puasa ataupun enggak. Itu biasakan kalau gosok gigi itu sambil ngaca, sambil lihat di kaca gitu kan, lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau biasa nggak pakai kawat kan gosok gigi langsung seret gitu. Nah begitu pakai kawat gigi, baiknya memang ngaca. Dia bisa lihat ada sisa nggak di situ, ada apa, plak nggak, ada debris nggak di situ, ada sisa sama makanan nggak. Pakai kawat senyum celing, ada cabenya. Kalau pakai kawat potensi nyangkut-nyangkut itu lebih tinggi kan. Sama seperti yang gak pakai kawat, cuman memang harus lebih hati-hati. Pakai kaca, pakai sikat interdental. Itu sih tipsnya.
2: Sekian dari saya, Dokter Gigi Ananta Heracakri Pitaloka, spesialis ortodonsia dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum. Tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Sembilan satu poin delapan FM.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas mencegah infeksi bersama Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Saya Dr. Sudaryanto dari bagian parasitologi Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Infeksi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, dan parasit. Organisme penyebab infeksi ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Satu-satunya cara adalah melalui pemeriksaan laboratorium. Perilaku hidup sehat bisa berupa mencuci tangan sebelum makan, menggunakan alas kaki, memasak makanan sampai matang, atau mencuci sayuran sampai bersih. Sedangkan menjaga lingkungan agar tetap bersih bisa menjaga selokan-selokan di lingkungan kita agar tetap mengalir dan menghindari adanya genangan air sebagai tempat perindukan dari nyamuk. Demikian tips dari saya, Dr. Sudaryanto dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang. Semoga bermanfaat dan tetap sehat.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Perak Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: RDI Pandanaran Semarang.

RTI Pandanaran Semarang. RTI. Sembilan satu poin delapan RTI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas penyebab mata juling bersama Dr. Arnila Novitasari, spesialis mata dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
1: Juling itu kalau dari faktor keturunan memang bisa. Jadi kalau orang tua atau nenek kakeknya dia menderita juling, bisa menurun ke anak atau cucunya. Itu bisa. Nah, terus penyebab lainnya juga bisa karena bawaan dari sejak lahir. Nah, sejak lahir itu belum tentu dari turunan dari nenek atau kakek atau orang tuanya. Terus penyebab lainnya bisa juga karena memang ada kelumpuhan di otot-otot mata. Terus karena kelainan syaraf, sehingga pergerakan otot menjadi terganggu, otot mata. Terus bisa juga selain karena bawaan dari bayi atau keturunan, bisa juga karena trauma. Jadi trauma tuh umumnya kebentur sesuatu, kecelakaan. Kecelakaannya mungkin nggak kena di mata, kena di kepala. Bisa berpengaruh di pergerakan otot mata. Jadi terjadi ketidakseimbangan kerja otot yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Jadi otomatis kan pergerakannya nggak sinkron, nggak seimbang. Makanya jadinya kero. Satu mata bisa bergantian.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
0: Radio Musik Indonesia paling eksis, RDI 91.8 FM.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Masih di 91.8 FM.

0: Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas pentingnya periksa forensik setelah mengalami kekerasan bersama dokter forensik RSND Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima.
2: Ketika Anda mengalami kejahatan ya, penganiayaan atau misal kekerasan seksual, pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran berupa pukulan, kemudian tendangan, atau kekerasan yang tidak terlihat, misalnya kekerasan psikis berupa bentakan ya, Anda bisa, sebaiknya Anda segera untuk melaporkan hal tersebut ke polisi atau ke dokter terdekat. Paling tidak ketika Anda segera melapor ke dokter, luka-luka yang terjadi pada Anda akan segera dapat dilihat oleh dokter, kemudian dicatat dalam rekam medis. Jadi ketika nanti Anda melaporkan ke polisi, kemudian polisi membutuhkan catatan luka-luka Anda, luka-luka Anda sudah tercatat secara baik di dalam rekam medis yang sudah dibuat oleh dokter. Tetapi ketika Anda memendam dulu atau menunda laporan Anda kepada dokter atau kepada polisi, luka-luka yang tadinya ada akan sudah mengalami penyembuhan, sehingga dokter akan sulit untuk melihat luka-luka tersebut, sehingga yang terjadi adalah polisi akan kesulitan untuk mengungkap kasus. Apakah tindak pidana yang terjadi

0: itu menghasilkan luka pada diri Anda atau tidak. Jadi, saran saya, segera lapor ketika Anda mengalami tindak pidana. Hal ini selain untuk membantu penyelesaian kasus Anda sendiri, juga bisa membantu orang lain, terutama agar orang lain tidak mengalami hal serupa seperti yang telah Anda alami. Saya Dr. Sigit Kirana Lintang Bima, spesialis kedokteran forensik dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro untuk Sindo Trijaya FM. Semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Terima kasih.
1: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Sangang Doso Setugal, Poin Wolu FM, RDI, Pandanaran Semarang.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui raperda penyelenggaraan standar.

0: regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
1: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
0: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
1: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama, itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
0: Demikian laporan kami dari Gedung Berdian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Sangang Dosa Setunggal, Poin Wolu FM, RDI Pandanaran Semarang.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: RDI Pandanaran Semarang.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang. Kali ini membahas tentang bagaimana merawat gigi yang baik bersama Dr. Gigi Gunawan Wibisono, MSI Med, Dokter Rumah Sakit Diponegoro, Semarang.
1: Para orang tua yang berbahagia,
2: orang tua menjadi contoh yang lebih baik bagi anak-anaknya karena peran aktif orang tua itu juga sangat penting. Jadi tidak sekedar habis ini tolong anu gosok gigi tanpa memeriksa, hanya perintah saja. Entah itu si anak dari kamar mandi gosok gigi dengan benar atau tidak, tidak diperiksa lagi. Pada beberapa kesempatan saya sebagai profesional gitu, ketika melayani pasien itu, saya tekankan kepada orang tua. Jadi misalkan yang bermasalah gigi anaknya gitu, kita lihat kadang-kadang kita tanya, di rumah gosok gigi enggak, Dek? Gosok gigi, Dok. Terus mana coba lihat giginya? Wah, ternyata masih banyak kotorannya gitu ya. Sampaikan kepada orang tua, "Pak, Ibu, tolong tugas Ibu saya tambah satu lagi aja deh. Selama satu bulan ini tolong berdiri di pintu, di depan pintu kamar mandi deh. Begitu anaknya keluar, ditanya gosok gigi atau tidak. Kalau jawabnya tidak ya suruh gosok gigi lagi, tapi kalau jawabnya iya, kalau masih ada jidongnya gitu ya harus suruh ulangi sampai bersih."
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: Anda masih mendengarkan 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPR di Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan,

0: ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis, tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
0: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
2: Kamu masih dengerin 91.8 FM RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Tips sehat RBI Pandanaran Semarang kali ini membahas diet yang benar bersama Koirunisa, pakar gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
1: Diet sebenarnya adalah pola makan. Nah, di sini untuk para pendengar yang ingin menurunkan berat badan, sangat penting untuk memperhatikan asupan serat. Nah, di sini serat dapat meningkatkan volume makanan sehingga tidak cepat kenyang. Selain itu juga untuk menghindari susah buang air besar. Nah, sumber serat di sini yakni bisa didapat dari sayur dan buah. Kebutuhan serat dalam sehari mencapai 25 gram sehari, terdiri dari 3 mangkuk sayur dan 2 potong buah. Saya Khairunisa, Sarjana Gizi, Magister Gizi dari Instalasi Gizi Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat,

0: RDI Pandanaran Semarang. RDI.
1: Pendengar, jalan rusak adalah persoalan yang masih terus dihadapi oleh pemerintah Jawa Tengah setiap tahunnya. DPRD Jawa Tengah menyebut kondisi jalan di wilayah Jawa Tengah sangat berpengaruh dengan kondisi tanah yang mayoritas masuk kategori tanah aluvial, tak terkecuali dengan kondisi wilayah pesisir. Saat ini termasuk menghadapi tantangan lain, yaitu semakin padatnya jumlah penduduk saat ini. Menjawab persoalan inilah, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPRD Jawa Tengah menyetujui Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setia Ari Nugroho, mengatakan dari pihak Komisi D DPRD Jawa Tengah melihat ada beberapa regulasi yang tumpang tindih dengan undang-undang yang ada, sehingga ini perlu dilakukan perubahan.
2: Kita melihat pertama pertumbuhan penduduk, konektivitas antar lingkungan, kemudian geografis. Hari ini kita memang cukup luar biasa padat. Kita kepengen berikan satu kepastian bahwa jalan-jalan sebagai konektivitas di Jawa Tengah ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
1: Dalam Raperda Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, DPRD memastikan akan mengutamakan faktor keselamatan dan laik jalan, juga agar fungsi-fungsi jalan provinsi memiliki standarisasi yang nanti akan memberikan keamanan juga kenyamanan untuk para pengguna jalan. DPRD berharap konektivitas antar daerah juga diharapkan bisa semakin lancar, semakin efektif, semakin efisien untuk masyarakat. Meski mayoritas jalan di wilayah Provinsi Jawa Tengah saat ini 94% dianggap cukup baik, DPRD sangat berkeinginan ke depan dengan jalan yang ribuan kilometer itu, fungsi-fungsi jalan, kewenangan jalan makin jelas.
2: Nanti kita akan memberikan satu kepastian hukum, karena nanti ada tumpang tindih juga beberapa kewenangan yang kemudian di dalam undang-undang nomor tahun 2022 itu, kita melihat perda yang lama itu kan ada beberapa hal yang diatur secara teknis. Nah, mestinya ini kalau kemudian ada perubahan-perubahan regulasi, kan kalau kemudian bisa diatur dengan peraturan gubernur, ini kan lebih fleksibel.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Semoga menambah referensi Anda. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. 91.8 FM RDI Pandanaran Semarang.

0: 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang.
1: Radio Musik Indonesia paling eksis RDI 91,8 FM.

0: Tips Sehat, Tips Sehat RDI Pandanaran Semarang.
1: Kali ini membahas tentang bagaimana merawat kehamilan yang baik bersama Dr. Besari Hadi Pramono, SPOG dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro Semarang.
2: Berikut tips yang membahas tentang kehamilan. Tips tentang kehamilan yang akan kami berikan pada ibu-ibu hamil. Konsumsi asam folat sesuai dengan dosisnya. Sumber asam folat adalah sayuran hijau dan beberapa makanan dengan jenis sereal. Kemudian konsumsi zat besi untuk mengurangi keadaan anemia dalam kehamilan. Dan sumber zat besi yang paling banyak adalah di daging warna merah segar serta sayur-sayuran yang berwarna hijau. Jangan lupa mengkonsumsi asam lemak omega-3 dan juga kalsium serta vitamin D, di mana vitamin D banyak didapatkan pada susu, telur, dan daging. Jangan lupa melakukan simulasi otak, yaitu dengan menggunakan tips 5M. 1. Mozart. 2. Mendengarkan musik malam hari. 3. Selama 60 menit. 4. Menempel perut ibu. Dan 5. Mulai minggu ke-20. Kita sebut dengan tips 5M. Mozart, malam hari, 60 menit, menempel perut ibu, dan minggu ke-20. Saya, Dr. Besari Adi Pramono, Divisi Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Nasional Diponegoro.
0: Sobat RDI, masih banyak tips sehat lainnya. Dengerin terus 91,8 FM RDI Pandanaran Semarang. Biar sehat, biar eksis.

0: 91.8 RDI Pandanaran Semarang, tempat kamu eksis.
1: Pendengar, persoalan bencana alam sekaligus jalan rusak adalah dua hal yang fenomenal terjadi di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah menghadapi persoalan lingkungan yang sangat kompleks. Tidak hanya erosi dan sedimentasi, tetapi juga menurunnya kekuatan daerah aliran sungai hingga memicu potensi terjadinya bencana banjir longsor dan kekeringan. Menjawab persoalan inilah dalam rapat paripurna DPR di Jawa Tengah masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, DPR di Jawa Tengah menyetujui usulan pemerintah dalam penyusunan Raperda Tata Kelola Rehabilitasi Lahan Kritis dan Reklamasi Hutan Daerah. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho mengakui saat ini Jawa Tengah sudah mengalami beberapa alih fungsi hutan di beberapa daerah. Dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum, alih fungsi lahan lebih terkendali.
2: Terkait dengan tata kelola rehabilitasi lahan dan juga reklamasi ya, ini kan kita sudah mengalami ada beberapa alih fungsi hutan ya yang kita miliki, hutan daerah. Tentu dengan adanya regulasi ini akan memberikan kepastian hukum. Bencana di Jawa Tengah, salah satunya kan mungkin alih fungsi yang ini perlu dikendalikan. Dan juga ketika ada perizinan-perizinan, ada reklamasi yang mesti harus dipenuhi oleh para investor.
1: Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setia Ari Nugroho menegaskan dalam Raperda kali ini, pihak legislatif tidak akan menerapkan kebijakan pilih-pilih dalam merehabilitasi hutan dan lahan kritis. Tidak hanya berfokus untuk rehabilitasi hutan di Gunung Slamet maupun Gunung Muria saja. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini diharapkan tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, tetapi aspek sosial ekonomi juga ikut dipertimbangkan.
2: Karena ini regulasi kan sifatnya umum, tapi ini kan apa yang kemudian terjadi di beberapa kejadian yang ada sebagai sebuah evaluasi, bahwa kita nanti akan memberikan satu kepastian hukum untuk seluruh wilayah terkait dengan hutan daerah yang kita miliki, sehingga tidak sewenang-wenang alih fungsi ya.
1: Demikian laporan kami dari Gedung Berlian Semarang, Jawa Tengah. Terus ikuti perkembangan terkini seputar DPRD Jawa Tengah di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Masih di 91.8 FM.